0: Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ. Den arbetar för att föra EUs beslutsfattande närmare folket. Kommitténs ledamöter lyfter fram och företräder regionernas behov och krav och anpassar EU-lagarna till lokala förhållanden. Till exempel har regionkommittén tillsammans med EU-kommissionen offentliggjort en handbok för lokala och regionala myndigheter om den gröna given. Kommissionen, ministerrådet och parlamentet måste begära in yttranden från kommittén om all lagstiftning som rör lokala och regionala myndigheter. Om kommittén inte hörs när den borde ha hörts kan den väcka talan vid EU-domstolen och på så sätt försvara sina rättigheter som institution. Kommittén kan också avge ett yttrande i vilken fråga som helst om den anser att något strider mot lokala eller regionala intressen. Om du vill veta mer om EU-domstolen och dess arbete kan du lyssna på vårt poddavsnitt om EU-domstolen. Regionkommittén kom till tack vare Maastrichtfördraget 1992. Tanken var att den skulle företräda politiker från EUs regioner och fungera som en länk mellan EU-borna och EU-institutionerna. Kommitténs första sammanträde ägde rum i Bryssel 1994. Ursprungligen utsågs ledamöterna av EU-länderna och mandatperioden var 4 år. Nice-fördraget ledde till den struktur som regionkommittén har idag. Mandatperioden är nu 5 år och ledamöterna måste sitta i en regional eller lokal förvaltning, vilket tidigare inte hade varit något krav. Regionkommittén har 329 ledamöter som samlas under sina egna plenarsammanträden. De företräder över 92 000 kommuner och 240 regioner från hela EU. EU-länderna är representerade i regionkommittén efter befolkningsstorlek, ungefär som i Europaparlamentet. Länder som är ungefär lika stora får samma antal platser. Tyskland, Frankrike och Italien har till exempel flest företrädare, 24 ledamöter vardera. Det minsta EU-landet har trots sin ringa storlek hela 5 företrädare, Cypern och Luxemburg har 6. Det här upplägget hindrar större länder från att få allt för stor makt, samtidigt som befolkningsstorleken ändå respekteras. Precis som i Europaparlamentet indelas ledamöterna i politiska grupper. Ledamöterna väljer sin ordförande och förste vice ordförande på 2,5 år. De arbetar tillsammans med regionkommitténs utskott och tar fram yttranden, rapporter och resolutioner som kommittén sedan röstar om i plenum. Men kommittén handlar inte bara om politik. Ett av målen är att uppmuntra till engagemang på regional, lokal och individuell nivå. Regionala och lokala myndigheter, förbund, icke-statliga organisationer, experter, akademiker och civilsamhället har möjlighet att delta i undersökningar, samråd och evenemang. Ett sådant evenemang är Europeiska veckan för regioner och städer som anordnas under 4 dagar varje oktober i Bryssel. Där möts politiker, experter, företag, finansinstitut, lokala förbund och europeiska sammanslutningar. Under veckan diskuterar över 1000 talare lokal och regional politik i EU. Kommittén står också bakom utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner. Den är öppen för alla regioner med egna beslutsfattande organ och belönar regioner och kommuner för deras arbete för entreprenörskap. Vinnarna tilldelas utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion för ett visst år. 2025 blev mottagarna Galicien i Spanien, Krapina Zagorje i Kroatien och Masovien i Polen. Regionkommittén vill också få unga politiker att engagera sig och erbjuder dem skräddarsydda utbildningar. Kommittén bjuder in unga ledare till sina plenarmöten och andra evenemang, som det europeiska toppmötet för regioner och städer, där de kan träffa kommundirektörer, finansborgarråd, andra lokala och regionala ledare och ledamöter av Europaparlamentet. Europeiska regionkommittén fungerar som en bro mellan EUs institutioner och medborgare genom att ge lokala och regionala myndigheter en röst. Det är ju de som står närmast lokalsamhällena. Bryssel och Strasbourg kan te sig fjärran för många av oss och regionkommittén jobbar för att minska avståndet till där du och jag faktiskt bor. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Taf li l-xaħat li għandu negozju żgħir? Jekk iva, mela taf kemm hu diffiċli biex tmexxih. L-intraprizi żgħaru ta' daqs medju jew SMEs jirrappreżentaw 99% tan-negozju kollha fl-Unjoni Ewropea. L-SMEs bħall-furnara, l-parrukkiera tal-fjuri u l-ħwienet tal-kotba huma s-sinsla tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Ett isma naħadmu aktar għal leġizlazzjoni aħjar. U f'dan il-podcast nesploraw kif l-Unjoni Ewropea tappoġġja l-SMEs tagħha.
2: L-SMEs jirrappreżentaw 99% tan-negozji kollha fl-Unjoni Ewropea. Jimpjegaw madwar 100 miljun ruħ u jammontaw għal-aktar minn nofs il-prodott domestiku gross tal-Ewropa. Madanakollu, l-SMEs spiss jaffaċċjaw firxa ta' sfidi li jpoġġu f'riskju is-sopravvivenza tagħhom fis-suq. Huma jridu jikkompetu ma' kumpaniji kbar, iħabtu wiċċhom ma' burokrazija soffokanti u jimmaniġġjaw il-kumplessitajiet tal-operazzjonijiet internazzjonali. U hawn tidħol l-Unjoni Ewropea. Din taf li l-SMEs huma kruċjali għall-impjiegi, l-innovazzjoni u tkabbir ekonomiku tal-Ewropa. Għal daqstant tappoġġja b'mod attiv lill imprenditori li jżommu l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea għaddejja. Ejja nagħtu ħarsa lejn kif l-Unjoni Ewropea tappoġġja lill-SMEs fil-prattika.
1: Bla naħari l-Ewropa sir l-aktar post attraenti biex in-negozji żgħar jinbdew jikbru u jiżdiedu, fl-2020 il-Kummissjoni Ewropea nedet strateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea għall-SMEs. L-istrateġija tipprovdi appoġġ lin-negozji ta' kull daqs mis-setturi kollha, minn startups fil-qasam ta' teknoloġija innovattiva sa kumpaniji ta' snajja tradizzjonali. Għandha lan li telimina l-ostakli prattiċi tan-negozju, ittejjeb l-integrazzjoni ta' teknoloġiji diġitali u tippromovi tranzizzjoni lejn modelli sostenibbli tan-negozju. L-istrateġija hija implementata permezz ta' diversi programmi ta' appoġġ. Wieħed minn dawn il-programmi huwa Network Enterprise Europe.
2: Jekk int sit ta' negozju m'intix waħdek, in-Network Enterprise Europe jgħin lill-SMEs jisfruttaw il-potenzjal sieħ tagħhom fuq skala internazzjonali. In-Network, li huwa attiv f'aktar minn 40 pajjiż madwar id-dinja, ilaqgħa flimkien esperti minn organizzazzjonijiet membri magħrufa għall-eċċellenza tagħhom fl-appoġġ għan-negozju. Lan huwa li l-SMEs fl-Unjoni Ewropea ikunu informati, jingħatawhom pariri u jiġu assistiti fl-istadji kollha tal-iżvilupp tan-negozju. In-Network jgħin lill-SMEs jaċċessaw programmi u fondi tal-Unjoni Ewropea. Jipprovdi wkoll gwida dwar kif jistgħu jiġu adottati soluzzjonijiet ta' enerġija rinnovabbli u jinħatfu opportunitajiet ġodda ta' negozju. Iċċekkja s-sit web ta' Network Enterprise Europe biex issir taf aktar dwar l-oqsma ta' appoġġ tiegħu.
1: Jekk qed taħseb li tibda negozju ġdid jew għadek f'għamil dan, il-programm Erasmus għall-imprenditur iż-żgħażagħ jista' jgħinek tikseb esperjenza u tiżviluppa ideat billi tqatta' ħin f'SMI barra minn pajjiżek u tkun ospitat minn imprenditur b'esperjenza. Din hija kollaborazzjoni li toffri benefiċċju għal kulħadd fejn iż-żewġ partijiet jistgħu jiskopru swieq Ewropej ġodda, sab ġodda fin-negozju u modi differenti kif tista' titmexxa l-kumpanija.
2: Għal aktar minn 30 sena, is-suq uniku Ewropew kien il-pedament tal-Unjoni Ewropea. Dan jippermetti liċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea jgħixu, jaħdmu u jivvjaġġaw liberament fi kwalunkwe pajjiż tagħha. Is-suq uniku joffri wkoll vantaġġi sinifikanti għan-negozji billi jipprovdi stabbilta legali, aċċess għas-suq, servizzi finanzjarji u opportunitajiet ta' investiment u finanzjament. Essenzjalment, dan huwa punt ta' tnedija għall-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea. Il-pandemija tal-COVID-19 urietna kemm huwa kruċjali suq uniku li jiffunzjona tajjeb biex l-ekonomija tagħna tkun reżiljenti. Jekk trid issir taf aktar dwar dan, isma' il-podcast 30 sena ta' suq uniku Ewropew, kisbiet u sfidi futuri fuq Europal Radio jew Spotify.
1: Il-pandemija wriet li s-suq uniku għadu mhux żviluppat kompletament f'xi qosma u enfasizzat dak li jeħtieġ li jittejjeb. Biex dan jiġi indirizzat, il-programm tas-suq uniku tal-Unjoni Ewropea se jalloka biljun euro bejn l-2021 u l-2027 ħalli jagħti spinta lill-kompetittività u s-sostenibilità tal-SMEs bħala parti mill-irkupru tal-COVID-19. L-Unjoni Ewropea ddeċidiet ukoll li tinvesti ħafna aktar fin-negozji tagħha. Opportunitajiet sostanzjali ta' finanzjament huma disponibli permezz tal-fond InvestEU li qed jagħti spinta lill-investiment, l-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni bejn 2021 u l-2027. Skont il-qasam ta' politika tiegħu għall-SMEs, InvestEU joffri aċċess għal finanzjament infassal speċifikament għall-SMEs. Fil-livell reġjonali qed jingħataw aktar opportunitajiet permezz tal-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej. Meta nieħdu ħsieb l-SMEs b'mod awtomatiku nkun qed nieħdu ħsieb l-impjiegi li għandna bħalissa, kif ukoll dawk futuri fl-Unjoni Ewropea. Ikkuntattja l-Qrib Ċentru ta' Informazzjoni Europe Direct biex issir taf aktar dwar ir-riżorsi tal-Unjoni Ewropea li inti tista' taċċessa biex tgħin lin-negozju tiegħek jiffjorixxi.
3: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio. Il-radio online tal-Parlament Ewropew.
4: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025. De fem nominerede film til Lux Publikumsprisen 2025 er Animal, Daume, Flow, Intercepted og Julie Keeps Quiet. Den første film, Animal, er et drama, der er skrevet og instrueret af den græske filmskaber Sofia Exarchou. Under den varme græske sol forbereder underholdningsteamet på et all-inclusive feriested sig til den travle turistsæson. Kalia er gruppens leder. Efterhånden som sommeren bliver mere intens og arbejdspresset vokser, sætter nætterne deres spor, og Kalias kamp afsløres i mørket. Men når lysene tændes, må showet fortsætte.